ninjiramo utange uvuge ngo nitwa runaka ndi mushya epima kenakora kabisa epima ke